0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
9: Driver dekat highway tu, Najimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Sepatutnya kalau ikut hati memang saya nak sambung belajar muzik. Tapi seperti biasalah, kita ada ibu bapa, permintaan ibu bapa yang lebih penting. So, saya tunaikan. Saya sambung belajar computer science. Walaupun macam tu, saya tetap main muzik juga bila berjumpa. Dan saya ada best friend yang kita orang ada muzik sendiri, dia ada kompos sendirilah. Okay, lepas tu, lepas habis diploma, lepas habis belajar, kita ada masa sikit sebelum dapat kerja dan sebelum decide nak sambung belajar ke tak. Saya lama duduk kat rumah sebab tak dapat kerja based on qualification. Nak dijadikan shifter, industri F&B buka ruang itu sebab masa tu memang ada satu brand coffee, kedai kopi yang sangat besar masuk Malaysia. So, saya bekerja dahulu. Bila bekerja dahulu, dunia muzik saya sedikit perlahan lah. Kita belajar fokus on kerja, nak dijadikan cerita. Tahun kedua saya bekerja, saya Hanafi kontak saya untuk minta tolong lah, minta tolong main muzik, minta tolong praktis. Satu band ni nama dia Couple. Saya tak tahu apa-apa. Saya jujur saya tak tahu apa-apa pasal underground music masa tu. Tapi dah ada underground music lah. Saya cuma tahu sebab kawan saya Hanafi, dia main band juga. So, kita praktis satu malam tu. Go through satu album, Top of the Pop. Keesokannya, saya pergi jamming dengan frontman Couple, Ideal. Daripada situ, saya jamming dan terus jamming dan terus jamming. Sampai sekarang. Dah 19 tahun saya dengan Couple. Itulah macam mana saya start dengan Couple. Masa tu, niat dia ialah nak tolong lah. Sebab Nafi kata kawan perlukan pertolongan sebab bandmates tak dapat perform dan diorang ada show. Jadi saya practice, main dengan band Couple untuk beberapa show yang saya tak, masa tu saya tak terfikir pun akan jadi selama ini. Terus terang bila saya main, the first year saya main dengan Couple pun, kira banyak kejutan untuk diri sendiri jugalah. Daripada situ saya dapat tahu pasal indie scene. Ketika itu masih dipanggil underground. Kat mana gig-gig kecil dibuat kan. Untuk band-band yang start sendiri dipanggil DIY kan. Rupanya Couple ni, dia sangat besar dalam dunia online.
1: Saksikan video

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okay, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma.
1: Kenapa I kata location with the mummy is very important?
0: Mm-hmm.
1: Any emergency akan datang bila-bila masa.
0: Betul.
1: So, bila kalau kata jauh you punya location antara you dengan anak you,
0: mm-hmm,
1: anything will be happen.
0: Yeah.
1: Kalau kita balik semula kepada kes-kes yang bermain di media sosial dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: So saya meyakinkan ataupun I'm very meminta lah untuk ibu bapa pastikan lokasi parent dengan anak ini taskar lah dekat dengan tempat kerja.
0: Mudah.
1: That's why sekarang ni banyak tempat kerja yang provide daycare di tempat kerja ibu masing-masing.
0: Ya, ada juga.
1: Yes, betul. Dan dia mendukung program susu ibu apa breastfeeding.
0: Yes. Yeah.
1: So banyak sekarang ada. Yang ketiga adalah you punya bench dengan tadika taska tersebut.
0: Mm-hmm.
1: You mesti kenal siapa yang jaga anak you. That's very important. Faktor-faktor lain keselamatan JKM tu itu memang you memang akan kena tahu.
0: Yeah.
1: Tapi ini ini orang kata aside, perkara-perkara yang di sebalik.
0: Mm-hmm.
1: You kena tahu siapa yang jaga anak you. You kena tahu a good network lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya ada satu benda yang saya mungkin nak share, mm-hmm, pengalaman saya. Kebanyakan parents ni cukup takut.
0: Kenapa?
1: Takut nak inform apa-apa kepada pengurusan. Contohlah katakanlah, ni cerita kita buka cerita dalam cerita lah.
0: Boleh.
1: Okay. Macam contohlah katakanlah, kita ambil simple lah di taska. Katakanlah botol susu tak ada. Balik terhilang. Parent ni berkata, saya takutlah teacher Emma nak beritahu kat you. Dia kata kat saya. Saya kata, why is your responsibility untuk bagi tahu kat kita? Apa saja yang ni, kata dia takut nanti teacher akan saya akan marah staff saya, ataupun dia takut nanti I'm neglecting anak dia ke. Maksud dia macam bagi susu tak ikut, kan parents ada okay puan ini dia punya jadual susu
0: dia semua.
1: Tapi bila dia masuk tadika, anak dia mungkin ada perubahan.
0: Mm-hmm.
1: Perubahan jadual, mungkin anak dia tak nak minum susu waktu ni, nak minum waktu susu ni kan.
0: Mm-hmm.
1: Baby especially kan. Jadi bila dia tak suka benda tu, parents tu macam dia tak suka benda tu. Jadi dia takut nanti akan ada teacher tak tengok.
0: Teacher tak.
1: Yes. Adalah banyak-banyak lagi kes kat taska ni. Kalau banyak-banyak jugalah. Contohnya kanak-kanak semakin aktif.
0: Mm-hmm.
1: Kadang terbaling twice. Kadang-kadang kita dah buat spot check lah, tak ada apa. Balik rumah tiba-tiba ada, kata adalah sedikit lah kat sini.
0: Luka.
1: Lebam. Which is kita tak perasan. Parents ni memang takut nak beritahu kat teacher. Dia takut bila teacher keep on complaining, nanti anak dia diabaikan. So sebenarnya kepada parents out there, mm-hmm, you deserve and you berhak,
0: mm-hmm,
1: untuk inform apa saja. Because sebab dia bila ada dua communication,
0: mm-hmm,
1: dia akan berjaya dalam proses penjagaan anak-anak tu di taska, akan berjaya.
2: Saksikan video penuh sekarang

É a pra, é a pra, o sugar, é a pra.

0: Itu dia Dukes dengan Laila on the way, Rakita Atoy dan juga Nira di sini POV on air. Kita nak bercakap tentang sebuah konsert yang sudah pun dilangsungkan pada hari Sabtu lepas, tetapi tak ada vokalis asalnya.
1: Dan ada viral juga dekat threads kan Atoy berkenaan dengan ada yang memberi feedback bahawa okey, mereka suka dengan persembahan tersebut, tetapi ada juga yang mengatakan bahawa kurang memberi impak yang sebenar. Sebab mereka ingin sama macam mana Ariel Peter Pan performkan sebelum ini.
0: Dan ramai sebenarnya yang kongsikan pengalaman bila tengok sebuah band itu perform tanpa original member ataupun menggunakan vokalis ganti. Ada yang rasa kena scam ataupun macam nyanyi karaoke. Korang yang pergi baru-baru ni, cuba share. Kenapa korang rasa feel tu tak sampai? Maybe kejap lagi kita akan kongsikan. Layankan dulu Irama dengan Magazine on the Wirakita. Music lain, fikiran lain.

0: The Jungle Giants, Tell Me How It Feels. On the way, Rakita, POV on air, bercakap tentang sebuah konsert yang berlangsung pada hujung minggu lalu, dan kita nak dengarkan pendapat mereka yang ke sana dan menghadiri konsert itu, adakah berpuas hati ataupun tidak apabila band itu tidak menampilkan original line-upnya sebagai vokalis.
1: And I is sebab dah well informed, EO semua dah banyak tahu yang vokalis is orang lain, and we openly cari a new vocalist. So I also choose to datang to the concert, so why would I be mad? Sedangkan benda tu semua orang dah tahu. So kalau kau tiba-tiba marah sebab kenapa vocalist, it was already informed, and the audition to replace the vocalist pun was open, and it was participated by public pun, orang-orang kita juga yang participate. So kenapa nak marah?
0: Dia kata dia okey je.
2: Mm-mm.
0: Alia ni kata dia okey je sebab kita dah memang tahu sebelum datang ke konsert tu bukan penyanyi asal, malahan siap buka audition untuk mencari penyanyi pengganti.
2: Dia macam ni, Atoy. Sesiapa yang hadir ke konsert tersebut, awal-awal memang dah ada mentaliti yang ini bukan penyanyi asal.
0: Okay.
2: So, tetapi kita janganlah put high expectation macam mana kita nak tengok Peter Pan yang sebenar perform, sebab itu memang akan banyak perbezaan dia. Dan selepas ini, Atoy, ada juga yang memberikan komen bahawa beliau tidak bersetuju apabila kita tukar penyanyi asal dengan penyanyi yang lain.
0: Kita lainkan dulu Crazy Grizzly dan juga Cha'ah. Ini dia, The Invitable. On the way, Rakita, Music Line, Fikiran Line.
3: It's faded and it's certain, the story of our

0: Jameson dengan Antara Benua. On the way Rakita dalam POV on air sekarang ini. Ada yang setuju tadi, tapi ada juga yang tak setuju apabila konsert ini tidak dijalankan ataupun dinyanyikan oleh penyanyi yang sebenar. So, kita dengar pendapat seterusnya ni lah.
1: Hai Rakita, saya Zul, saya Antara yang pergi ke persembahan Peter Pan hari tu. Bagi saya lah kan, pendapat saya, konsert hari tu kalau tanpa penyanyi asal, dia macam bagi saya biasa je lah. And dia tak ada bagi impact yang kuat lah. And so macam okay, macam dia panggil artis lain untuk nyanyi sekali tu okay kan. Tapi dia rasa dah macam macam cover lagu lah kan. Tanpa penyanyi asal tu saya rasa macam cover lagu tak. So bagi saya terlalu tanpa penyanyi asal tu dia impact dia kurang. So dia punya vibe tu rasa macam tak best lah. Tapi overall konsert tu okay je, enjoy je semua.
0: Kalau looking for enjoyment, mungkin konsert tu okay. Tetapi kalau pergi lebih dalam, mungkin peminat-peminat setia khususnya tak rasakan feel yang sama sebagaimana disampaikan oleh penyanyi sebenar.
2: Macam Zul kata tadilah, sebenarnya kalau ikutkan overall, the show okay. Cuma mungkin sebabkan nama Peter Pan itu sendiri dah memberikan impak yang besar, orang yang hadir pun macam berharap sangat show itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik, tetapi tak mencapai piawaian yang sebenar.
0: Bukanlah sesuatu yang asing apabila band itu tidak lagi dinyanyikan oleh penyanyi asal. Dan kita ada satu contoh band luar negara yang sudah pun tiada lagi vokalis asalnya, tetapi masih lagi mendapat respon yang baik. Kejap lagi kita akan kongsikan. Layan dulu Adrian Daniel dengan Online, Music Lain, Fikiran Lain.

0: lagu Melayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.

0: Rakita Music lain, fikiran lain. Kami nak war-warkan, ini bukan gig dan ini bukan shopping semata-mata. Ini adalah ruang dan peluang untuk kita dan mereka.
1: Ali 2025 SJBR Bundle presents Second Chance Gig. Ada sharing session serta saksikan gig daripada Ruben Sherwin, Teta Risenja, Inversion dan Umar Akmal.
0: Dan juga couple sebagai penutup malam buat para pejuang indie. Jom turun beramai-ramai ke JBR Bundle Shah Alam pada 25 Julai ini bermula dari jam 8 malam.
1: Rakita dan JBR mahu anda di sini pada 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: Piala Dunia 2026 sudah pun masuk ke peringkat separuh akhir. Kita akan bual panjang dalam whistle sebentar lagi.
1: Bahang World Cup masih kian terasa. Jadi jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita. Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
1: Peringkat separuh akhir untuk Piala Dunia 2026 di antara England menentang Argentina dan juga Perancis menentang Spanyol. Empat pasukan ini sudah dikira empat pasukan terhebat untuk Piala Dunia kali ini. Siapa yang bakal ke perlawanan akhir? Sama-sama kita nantikan. Dan sementara itu, kita ingin bedah tentang empat tim gergasi yang akan bertemu ini.
2: Mungkin ada pendapat daripada mana-mana peminat pasukan tersebut. Jadi boleh kongsikan dengan kami di social media rakita.my.
1: Baddie Melayu terakhir. Jom kita layankan muzik lain. Fikiran

0: Kakak Azraf, Noki dan juga Loka B. Gila. Yes, memang kita sedang berada dalam kegilaan Piala Dunia 2026. Apatah lagi sudah pun memasuki ke peringkat separuh akhir. Kita nak bercakap tentang pasukan England. Kalau kata korang perasan, kempen England untuk edisi kali ini penuh dengan drama. Mereka bermula sebagai juara kumpulan L, masuk round of 32, England diuji dengan DR Congo tapi tetap menang 2-1. Lepas tu, aksi paling mendebarkan masa lawan Mexico di pusingan 16 terbaik, England bangkit menang 3-2 dalam perlawanan yang cukup sengit. Di suku air pula, Nira.
1: Okay, di suku akhir pula, kan ramai sebenarnya sangka Norway dengan Erling Haaland yang tengah virus sekarang ni akan membuat kejutan. Memang Norway sempat mendahului, tapi Jude Bellingham tampil menjadi hero ataupun wira. Dua gol daripada pemain tengah Real Madrid tu bantu England untuk memenangi 2-1 selepas masa tambahan, sekaligus bawa Three Lions ke separuh akhir buat first time sejak 2018.
0: Walaupun England masih belum kalah sepanjang kejohanan, tetapi pengurus Thomas Tuchel sendiri mengakui prestasi pasukannya masih lagi belum cukup meyakinkan. So, adakah kita peminat-peminat England, kita tahu, berpuas hati dengan apa yang England tampilkan pada edisi kali ini? Kongsikan pendapat anda. Selepas ini kita bualkan pula berkenaan dengan pasukan yang dilabel sebagai anak emas FIFA, iaitu Argentina. Kita lainkan dulu Charlie XCX SS26 on the way. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Hari ini masih lagi bualkan tentang Piala Dunia 2026 sudah masuk ke peringkat semifinal dan kita nak bercakap tentang Argentina. Kempen kali ini memang nampak juara bertahan yang tahu macam mana cara untuk menang. Mereka muncul juara kumpulan J selepas menang ke atas Jordan dan Austria sebelum seri dengan Algeria untuk layak ke pusingan kalah mati.
1: Di round of 22, Argentina telah diuji dengan Cape Verde tapi tetap mara dengan kemenangan 3-2. Kemudian di pusingan 16 terbaik, mereka sekali lagi berdepan tentangan sengit daripada Mesir sebelum menang 3-2 hasil aksi bertenaga jentera serangan mereka.
0: Sayangnya Mesir tu, kalau ingat balik setakat ini, pendapat saya secara peribadi, perlawanan Mesir menentang Argentina tu adalah perlawanan terbaik dalam Piala Dunia 2026, pendapat peribadi saya. Okey, kemudian suku akhir pula menjadi ujian paling besar untuk Argentina apabila berdepan dengan Switzerland. Argentina mendahului seawal babak pertama menerusi Alexis McAllister, namun dibalas lawan sebelum perlawanan berlarutan ke masa tambahan dengan kelebihan seorang pemain apabila Switzerland dilayangkan kad merah Julian Alvarez pada minit ke-112 sebelum Lautaro Martinez mengesahkan kemenangan 3-1. Macam-macam perkara kontroversi terkait dengan Argentina untuk edisi kali ini. Kita nak dengarkan pendapat daripada peminat Argentina.
2: Argentina, untuk haters ataupun peminat bola sepak yang rasa jenis Argentina untuk World Cup tahun ni tak deserve ataupun ramai keluar statement Argentina anak FIFA sebab nak bagi Messi menang back to back. Tapi aku rasa korang kena tengok balik daripada group sampai akan datang ni, dapat pergi semi, team memang solid and well experienced lah kalau katanya aku, sebab mostly yang main dalam Argentina sekarang adalah player-player daripada World Cup edisi sebelum ni, and diorang memang ada chemistry yang solid. Sebelum ni pun diorang memang juara dunia, semua tahu. Dan untuk game-game besar yang diorang sama ada tertinggal ataupun seri lepas tu comeback, bila masuk extra time, korang kena tahu Argentina ada advantage main under pressure, yang mana tim-tim kecil ataupun tim besar yang pergi round of 16 kurang benda tu. Bila under pressure, diorang tak ada player ataupun moment untuk kill the game. Argentina ada barang tu, kita kena admit tu satu. And untuk part referee lah, pada aku semua player bila momen tegang ni, siapa yang pandai akan pergi kat ref dan provoke. 10 kali kau buat, maybe sekali akan ref bagi berpihak pada kau. Dan Argentina mostly guna peluang-peluang tu untuk kill the game. And aku rasa diorang bijak lah, sebab diorang pandai gunakan. Sebab mostly kalau last minute apa free kick, diorang ada Messi juga, and benda-benda tu adalah momen penting yang satu momen tu boleh kill the game and diorang boleh proceed jauh lah. So aku tak pelik kalau semi-final ni berpihak ke Argentina lagi, and final akan repeat Argentina-France. And aku rasa dua team ni solid and well deserved untuk pergi jauh.

0: Dalam whistle hari ini masih lagi kita bualkan tentang peringkat separuh akhir Piala Dunia 2026. Kita nak bercakap pula tentang pasukan Sepanyol. Kalau ada satu pasukan yang betul-betul konsisten di Piala Dunia 2026, inilah pasukannya. Pasukan kegemaran saya. Bukan sebab mereka menang je, tetapi cara mereka menang tu. Bayangkan, daripada peringkat kumpulan sampai ke suku akhir, Sepanyol hanya bolos satu gol sahaja dan pertahanan mereka memang cukup berdisiplin dengan kawalan bola yang membolehkan pihak lawan susah untuk cipta peluang.
1: Apa yang lagi menariknya, Toy, kejayaan ni bukan bergantung pada kesebelasan utama semata-mata. Luis De La Fuente ni berani buat rotasi pemain ataupun rotate player hampir setiap perlawanan. Tapi walaupun di rotate player tu, kualiti pasukan langsung tak terjejas ya. Siapa pun yang masuk, corak permainan Sepanyol tetap sama. Tetap kemas, tenang dan efektif. Itu yang menunjukkan betapa dalamnya skuad Sepanyol kali ini.
0: Dan satu lagi fakta yang ramai tak sedar, skuad Sepanyol edisi 2026 langsung tidak dibarisi pemain Real Madrid. Dan kali pertama dalam tempoh yang cukup lama, tak ada wakil daripada gergasi Sepanyol itu. Tapi mereka tetap berjaya mara sehingga ke peringkat separuh akhir setakat ini. And of course, ayam tambatan mereka, Lamine Yamal, complete player dan selalu diberikan tumpuan sebagai game changer. Walaupun ada certain perlawanan yang kata Lamine Yamal seolah-olah tak nampak, tapi secara tak langsung sebenarnya memberikan impak yang cukup besar untuk pasukan ini. Pasukan France, satu lagi pasukan pilihan untuk edisi kali ini. Kita akan bualkan selepas ini. Layankan dulu Loco Sunflower Queen. Music Line, fikiran lain.

0: genre song?
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Ravage dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga.

0: Bila kita bercakap tentang pasukan Perancis, nama yang memang kita tak boleh elak untuk sebutkan setakat ini pemain terbaik mereka, Kylian Mbappe.
1: Kempen Perancis ni bermula dengan cukup-cukup meyakinkan apabila muncul juara kumpulan I tanpa kalah masuk ke pusingan kalah mati. Mereka ni terus menewaskan Sweden 3-0 sebelum menang tipis iaitu 1-0 ke atas Paraguay dalam aksi yang lebih taktikal daripada cantik.
0: Dan di suku akhir pula, Perancis berdepan pencabar sensasi Morocco yang juga mencuri tumpuan untuk edisi kali ini. Ramai yang jangka Morocco mampu melakar kejutan, tetapi pengalaman Perancis membuktikan sebaliknya. Apa yang bezakan Perancis kali ini adalah mereka tidak lagi bergantung kepada Mbappe sebagai penjaring semata-mata. Sebaliknya, dia berperanan sebagai general di atas padang, mengetuai serangan, buka ruang, cipta assist gol dan juga mengawal tempo permainan. So, bila Mbappe bergerak, seluruh jentera serangan Perancis pun turut hidup. Dan kini, Les Blues hanya selangkah lagi ke final, namun di hadapan mereka adalah Spanyol, pasukan yang hanya bolos satu gol sepanjang kejohanan. Spanyol, tolong matikan kemarahan Perancis. Semoga kita ke final dan kita julang Piala Dunia. Oh, ada pula respon daripada penyokong Perancis.
2: Hai Rakita, saya Akil. Untuk perlawanan Spain lawan France nanti, saya pilih France sebab ada Kylian Mbappe. Harap Kylian Mbappe boleh dapatkan Golden Boot, kalahkan Messi. Thank you Rakita.
0: Oh, ke situ pula.
1: Nampak tak sebenarnya kan?
0: Jauh
1: dia pergi. Ya, walaupun dia ni penyokong France, tetapi tetap bersatu hati untuk kalahkan pemain Messi.
0: Okey, apapun, sama-sama kita nantikan peringkat seterusnya separuh akhir Piala Dunia 2026 dan kita lihat siapa yang bakal menjulang juara untuk edisi kali ini. Kita layankan sekarang ini Warga dengan Gomo Kelate Gomo. Music lain, fikiran lain.
3: Kelate Energy, Kelate Energy, it's cause on the move. Now we're prejudice, demo the tepi, demo the tepi.

0: featuring your playlist FYP di On The Way Rakita akan menjelma kejap lagi di jam yang terbaru.
1: Dan kita memilih featuring playlist by Langkah Suka. Jadi pada peminat-peminat Langkah Suka, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.
3: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
4: Kita nak buka tirai untuk FYP featuring your playlist untuk jam ini. Dan kita ada playlist pilihan dari Langkah Suka, salah satu finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Sebelum kita dengarkan lagu-lagu pilihan mereka, kita cerita sikit tentang band Langkah Suka ini.
5: Langkah Suka, nama ni diambil daripada nama kerajaan Langkah Suka, iaitu sebuah kerajaan Melayu purba yang pernah wujud di utara semenanjung Malaysia sekitar abad kedua hinggalah ke-15. Nama ini dipilih bagi memberi identiti yang dekat dengan sejarah dan juga budaya tempatan kita.
4: Jom kita layankan lagu yang membawa mereka ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, Baju Yang Baru. Music lain, fikiran lain on the way Rakita.

0: Featuring your playlist hari ini, kita bersama dengan Langkah Suka, pilihan daripada band ini. Tapi kita juga nak ceritakan sikit berkenaan dengan baju yang baru, lagu yang membawa mereka ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Dan fakta menarik tentang lagu Baju Yang Baru, iaitu walaupun tajuknya Baju Yang Baru, ia bukan sekadar bercerita tentang pakaian, tapi ia adalah metafor untuk perbaharuan diri, kasih sayang dan kesabaran dalam kehidupan kita. Selain itu, lagu ini dirakam sepenuhnya di home studio, yang membuktikan bahawa karya yang berkualiti juga boleh dihasilkan secara DIY dengan sentuhan yang sangat-sangat teliti.
0: Untuk kategori pop, selain daripada Langkah Suka, bakal juga menampilkan Strolim dengan Air, kemudian Kirana K dengan Jangan Monyet Jangan, Umar Akmal Gajah Tidak Lupa, dan juga Jazlin dengan Liar. Sama-sama kita saksikan nanti untuk kita lihat siapakah yang bakal bergelar juara. Kita nak teruskan dengan pilihan Langkah Suka. Ini dia Yusri, Dekat Padamu featuring your playlist Music Line, Fikiran Lain.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times!
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Ini bukan kali pertama Langkah Sukar menghantarkan penyertaan ke Anugerah Lagu Indie, dan lebih manis kali ini mereka berjaya ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Pertama sekali kita orang memang rasa sangat happy lah sebab akhirnya Langkah Sukar ke pentas final, sebab pada awalnya kita dah pernah masuk dari 2021 Langkah Sukar sampai di semifinal, dan alhamdulillah akhirnya kita di final. And then perasaan Zul, ada nak cakap apa?
2: Saya agak terkejut lah sebenarnya sebab dah terpilih kan untuk masuk final daripada 590 lagu tu. So memang serius lah kita masuk ni, macam tu lah.
3: Akhirnya Langkah Sukar telah berjaya masuk ke final untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi peminat-peminat Langkah Sukar, saksikan persembahan mereka di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
0: Dan juga selamat berjaya kepada semua yang layak ke pentas akhir. Kita jumpa di sana nanti. Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

0: Himpunan semua collectors, kaki kereta dan motor serta peminat muzik, semuanya kita kumpulkan dalam satu tempat.
1: The 15 Arrow Speed Malaysia Summer Festival akan kembali untuk 2 hari iaitu 1 dan 2 Ogos ini.
0: Ada pameran kereta yang power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Port Selfie Tune serta fashion terkini dari jenama lokal, semuanya ada di sana untuk diselami.
1: Juga rasai sensasi gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan dan Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, no miss.
0: Rakita support 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Okay guys, jangan ke mana-mana. Kita nak throwback semula apa yang kita bualkan sepanjang pagi ini. Dan kepada anda yang baru saja tune in, jangan risau, anda tidak terlepas apa-apa dari kami di On The Way Rakita.
1: Setiap pendengar kami tidak akan terlepas apa-apa isu yang penting, sebab kami di Rakita amat menitik beratkan anda punya keperasan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavenna Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Tyrell, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Ate Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dibebaskan sepenuhnya daripada sabitan serta hukuman 7 tahun penjara, 2 sebatan dan denda RM10 juta selepas Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan pendakwaan. Dalam penghakiman majoriti 2-1, dua hakim yang membarisi panel iaitu Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekuerah memutuskan Mahkamah Rayuan tidak terkhilaf apabila membenarkan rayuan bekas Menteri Belia dan Sukan itu pada Jun tahun lalu. Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mengetuai panel hakim itu bagaimanapun membuat keputusan berbeza. Cik Muhammad Ruzima dan Sekuerah mendapati tiada kesilapan undang-undang atau prosedur yang boleh dijadikan alasan untuk merayu keputusan mahkamah itu. Sabitan dan hukuman terbabit adalah berhubung dua pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, satu pertuduhan menyalahgunakan harta dan dua kesalahan pengubahan wang haram dana Angkatan Bersatu Anak Muda atau Armada Bersatu. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Adakah berpuas hati ataupun tidak apabila band itu tidak menampilkan original line-upnya sebagai vokalis?
2: Sebab dah well informed, EO semua dah bagi tahu yang vocalist is orang lain and we openly cari a new vocalist. So I also choose to datang to that concert, so why would I be mad? Sedangkan benda tu semua orang dah tahu. So kalau kau tiba-tiba marah sebab kenapa vocalist saya? It was already informed and the audition to replace the vocalist pun was open and it was participated by public pun, orang-orang kita juga yang participate. So kenapa nak marah?
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ada yang setuju tadi, tapi ada juga yang tak setuju apabila konsert ini tidak dijalankan ataupun dinyanyikan oleh penyanyi yang sebenar. So, kita dengar pendapat seterusnya ni lah.
2: Hai kita, saya Zul, saya antara yang pergi ke persembahan tepen hari tu. Bagi saya lah kan, pendapat saya, konsert hari tu kalau tanpa penyanyi asal dia macam bagi saya biasa je lah. And dia tak ada bagi impact yang kuat lah. And so macam okay, macam dia panggil artis lain untuk nyanyi sekali tu okay kan, tapi dia rasa dah macam macam cover lagu lah kan. Tanpa penyanyi asal tu saya rasa macam cover lagu tak. So bagi saya terlalu tanpa penyanyi asal tu dia impact dia kurang. So dia punya vibe tu rasa macam tak best lah. Tapi overall konsert tu okay je, enjoy je semua.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak dengarkan pendapat daripada peminat Argentina.
2: Argentina, untuk haters ataupun peminat bola sepak yang rasa jenis Argentina untuk World Cup tahun ni tak deserve, ataupun ramai keluar statement Argentina anak FIFA sebab nak bagi Messi menang back to back. Tapi aku rasa korang kena tengok balik daripada group sampai akan datang ni, dapat pergi semi, team memang solid and well experienced lah kalau kau tanya aku, sebab mostly yang main dalam Argentina sekarang adalah player-player daripada World Cup edisi sebelum ni, and diorang memang ada chemistry yang solid. Sebelum ni pun diorang memang juara dunia, semua tahu. Dan untuk game-game besar yang diorang sama ada tertinggal ataupun seri lepas tu comeback, bila masuk extra time, korang kena tahu Argentina ada advantage main under pressure, yang mana tim-tim kecil ataupun tim besar yang pergi round of 16 kurang benda tu. Bila under pressure, diorang tak ada player ataupun moment untuk kill the game.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Daripada peringkat kumpulan sampai ke suku akhir, Spanyol hanya bolos satu gol sahaja dan pertahanan mereka memang cukup berdisiplin dengan kawalan bola yang membolehkan pihak lawan susah untuk cipta peluang.
2: Apa yang lagi menariknya, Toy, kejayaan ni bukan bergantung pada kesebelasan utama semata-mata. Luis De La Fuente ni berani buat rotasi pemain ataupun rotate player hampir setiap perlawanan. Tapi walaupun di rotate player tu, kualiti pasukan langsung tak terjejas ya. Siapa pun yang masuk, corak permainan Spanyol tetap sama. Tetap kemas, tenang dan efektif. Itu yang menunjukkan betapa dalamnya skuad Spanyol kali ini.
1: Dan satu lagi fakta yang ramai tak sedar, skuad Spanyol edisi 2026 langsung tidak dibarisi pemain Real Madrid. Dan kali pertama dalam tempoh yang cukup lama, tak ada wakil daripada gergasi Spanyol itu. Tapi mereka tetap berjaya mara sehingga ke peringkat separuh akhir setakat ini. And of course, ayam tambatan mereka, Lamine Yamal, complete player dan selalu diberikan tumpuan sebagai game changer.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Jangan lupa guys, jangan tertinggal langsung informasi berkenaan dengan Anugerah Lagu Indie 2025 yang bakal kita saksikan pentas akhirnya tidak lama lagi.
1: Sebanyak 590 buah lagu telah pun diterima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita telah memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
0: Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 di YouTube Rakita 16 Ogos ini juga di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: Dalam pada kita berbicara tentang Art of Speed, kita juga nak war-warkan berkenaan dengan Sound Circus.
1: Satu hari memang tak cukup untuk merasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jumpa dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan dan Selatan di 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival.
0: Ingat, bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Port Selfie, Tune serta fashion yang terkini dari jenama lokal untuk anda dapatkan. Jangan lupa tarikh ini, 1 dan 2 Ogos di MIPS Serdang. Rakita support Art of Speed Malaysia. Kita akan layan Sound Circus. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Bang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maebs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama ACTA, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 12,974 calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ulangan SPMU tahun 2026 yang akan dilaksanakan selama 3 hari bermula esok, melibatkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan juga Matematik. Kementerian Pendidikan KBM dalam kenyataan hari ini memaklumkan semua calon akan menduduki peperiksaan SPMU tahun 2026 di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara. Malah KPM mengingatkan semua calon peperiksaan SPMU tahun 2026 untuk merujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi semasa peperiksaan berlangsung. Malahan juga, jadual waktu peperiksaan SPMU tahun 2026 boleh dimuat turun dari portal rasmi Lembaga Peperiksaan melalui pautan lp.moe.gov.my. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Isnin. Selamat memulakan minggu yang baru. Hari ini 13 Julai 2026. So harap jangan mandi blues lama-lama ya. Tak bagus untuk kesihatan mental dan juga fizikal. So kalau mandi blues jangan risau. Bob hari ni ada lepak dengan korang. Gerak solo pula tu. Hedy dia cuti. So kita perlu each other untuk orang kata apa, memenuhi sama-sama punya kehendak lah, supaya kita dapat bright our day. Okay guys, so selamat datang untuk stop petang. Kita akan lepak sampai jam 7 petang. Kita akan mulakan stop petang kita dengan cerita-cerita sukan dalam skor. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

Alright guys, Bob di sini Gerak Solo. Kita nak borak cerita sukan dengan korang dalam skor. Korang yang kaki bola mesti tengah layan bahang untuk demam Piala Dunia 2026 kan. So ada satu berita yang gempak nak share dengan korang semua. Kejohanan kali ni nampaknya baru saja pecah satu lagi rekod baharu untuk jumlah kehadiran penonton teramai dekat stadium. So yelah kan, dengan format baru 48 pasukan plus lagi gabungan 3 negara host iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, confirm lah memang penuh stadium setiap game. Dan perasan tak aura dia pun untuk game kali ni memang lain macam. So, alang-alang kita dah cerita pasal World Cup ni, apa kata korang drop dekat komen ataupun DM Instagram Rakita untuk bagi prediction korang siapakah yang bakal menjulang Piala World Cup 2026, okay? So, kejap lagi kita borakkan lagi pasal World Cup 2026. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

Masih lagi dalam Stok Petang, kita layankan cerita-cerita sukan dalam Skor. Alright, kita ada breaking news untuk kaki bola, especially untuk World Cup 2026. So, impak penyingkiran dramatik di World Cup 2026 ni, Persatuan Bola Sepak Senegal mengambil tindakan drastik dengan memecat ketua jurulatih diorang iaitu Pape Thiaw bersama seluruh barisan stafnya serta merta. Sebab keputusan ini dibuat susulan prestasi hamba diorang yang melepaskan kelebihan 2 gol sebelum tewas 3-2 di tangan Belgium pada pusingan 32 terakhir hari itu. So kabarnya geng, Patrick Vieira kini jadi calon kegemaran utama untuk penstrukturan semula pasukan gergasi Afrika ini guys. So korang punya pendapat macam mana? Boleh DM media sosial kita orang, rakita.my.

Alright guys, skor di sini masih lagi kita dalam ruang lingkup World Cup 2026. Slot separuh akhir Piala Dunia 2026 kini sah menjadi milik 4 gergasi besar dunia, iaitu Perancis, Spanyol, England dan juga Argentina. So korang save the date ni guys. Rabu ini 15 Julai jam 2 pagi korang boleh tengok Perancis lawan Spanyol. Hari Khamis pula 16 Julai. Tepat juga jam 2 pagi, pertembungan yang sangat-sangat epic lah. Memang highlight lah ni, England lawan Argentina. So kedua-dua game ni memang akan diramalkan mempunyai penonton yang ramai. So korang yang pergi tengok kat mana-mana dengan siapa-siapa, dengan kawan-kawan ke apa, tag kita orang Rakita.my untuk share kan korang punya kemeriahan tonton World Cup. Okay, so nanti kita tengok siapakah yang bakal menjulang Piala Dunia 2026.

0: cerita up yang underrated. Kita confirm, muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
9: Driver dekat highway tu, Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

Alright guys, beralih pula untuk kita borak-borak tentang dunia-dunia e-sport dalam skor. Sekarang ni dekat Riyadh tengah berlangsung untuk e-sport World Cup EWC 2026 yang kumpulkan hadiah pool paling... Oh, ini kalau nak cakap memang bapak lah dalam sejarah e-sport. Berita paling bangga untuk kita wakil-wakil Malaysia, terutamanya dalam game Mobile Legends, MLBB dan juga PUBG Mobile, tengah tunjuk taring dekat sana . Tim-tim pasukan kita ni macam Selangor Red Giant, SRG, yang memang menjadi sebutan untuk penganalisis antarabangsa sebab gameplay diorang yang makin matang dan juga makin gempak. So korang yang mana tengok live stream diorang ni, share sikit pendapat korang tentang kita punya performance daripada geng-geng Malaysia kita, dan terus berikan sokongan padu dekat local pride kita. Harap trofi untuk EWC 2026 dibawa pulang ke tanah air Malaysia. Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi borak, terus sekarang untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

Alright guys, inilah himpunan semua collectors kaki kereta dan juga motor serta juga peminat muzik dekat satu tempat. The 15th Aerospeed Malaysia Summer Festival kembali untuk 2 hari, 1 dan juga 2 Ogos ini. So ada pameran kereta yang power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Port Selfie yang cun serta juga fashion terkini dari jenama lokal untuk korang selami. Juga rasai sensasi gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid dan juga Nadine Amizah serta Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, jangan miss benda ni, okay? Rakita support 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang di aerospeedmy.com.

Alright guys, Bob nak ajak korang semua untuk stay selepas ini. Frekuensi fikir, kita akan fikir-fikirkan tentang beberapa isu yang membelenggu seni kreatif di negara kita. So nak tahu apa frekuensi fikir bawakan untuk borak petang ini, korang kena stay terus berada untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Alright guys, Bob dan juga dirinya kat sini untuk frekuensi fikir. Hari ni kita nak borak betul ke barang high end ini akan menghasilkan sound production yang lebih berkualiti. Jadi kita nak sama-sama fikirkan betul ke tak stigma ini. Nak cakap pun kita kena ajak orang yang lebih berpengalaman lah. Jadi kita nak dengarkan daripada Sufrin, seorang sound engineer, komposer dan juga orang-orang yang selalu terlibat dalam pembikinan lagu, berkenaan tentang pendapat beliau yang mana adakah benar stigma ini.
1: Bagi pendapat aku, dia depends pada siapa yang kendali. Contoh kalau barang high end, equipment yang high end, kalau kau tak tahu nak kendali pun, dia tak capai apa kau nak. Tak pun kau tak tahu nak capai apa yang benda tu boleh buat. Itu depends juga. Contoh macam setengah lagu, dia perlukan equipment yang murah untuk dapatkan karakteristik tu. Boleh jadi. Dia macam contohlah, misal kata aku bagi satu equipment, nama dia preamp. Preamp ni setiap instrument, tak pun mic ke apa, dia akan cocok melalui itu. Interface semua ada, ada yang built in, ada yang external. Kalau barang-barang yang low end pun, kalau boleh deliver apa yang kau nak, itu bagus lah untuk kau. Just kalau produk-produk high end ni, dia akan bagi orang kata more option, more characteristic on certain equipment lah. Tu lalas, dia depends juga siapa yang kenali. Lepas tu bagi aku, benda ni subjektif. Sebab setengah lagu, contoh lagu-lagu garage kan, band-band garage, dia nak bunyi kotor-kotor tu. So kadang-kadang produk-produk murah pun boleh bagi, boleh capaikan apa yang dia nak tu. Contoh barang high-end ni, dia boleh juga buat benda sama. Dia depends lah, dia subjektif. Dia subjektif. Bagi aku, dia depends kat orang yang kendali tu juga, lalas pun.
0: Alright, itu dia pandangan daripada Sufrin. Jadi di sini kita boleh tengok guys, di mana kepada pengkarya-pengkarya seni sendiri yang harus meletakkan direction untuk korang pergi ke arah mana. Jadi barangan seperti high end ke low end ke tak menjadi masalah. Alright, so kejap lagi kita akan borakkan lagi dengan Sufrin berkenaan tentang perkara-perkara yang berlega dalam minda orang. Adakah bila open pertandingan, adakah orang-orang yang tak memiliki barangan-barangan high-end ini akan macam kalah kepada orang-orang yang pakai high-end punya barang? Kejap lagi kita fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir. Terus kekal untuk berhenti.

Alright guys, kembali lagi Frekuensi Fikir. Hari ni kita borak-borak berkenaan tentang betul ke stigma barangan-barangan high-end untuk song production ini akan memberikan lebih kualiti berbanding dengan geng-geng DIY yang lebih mengenakan barangan-barangan yang minimalist, low-end dan sebagainya. Tadi Sufrin dah ceritakan sebenarnya benda ni subjektif. Tak memberikan apa-apa justification terhadap barangan high-end ataupun low-end. Yang penting direction music itu sendiri. Sebab band-band seperti band-band garage, trash dan sebagainya lebih memerlukan bunyian-bunyian yang lebih kasar, lebih raw berbanding dengan tim-tim yang lebih nak bunyi yang begitu halus, bunyi yang disusun dan digarap dengan baik. Tetapi kita nak tanya juga kepada Sufrin pandangan beliau sebagai seorang sound engineer. Adakah dengan barangan yang tak high-end ataupun so-called biasa-biasa ini menjadi masalah untuk artis-artis kita

0: high end ke berada dalam satu pertandingan, adakah mewujudkan ketidakseimbangan?
1: Aku rasa dia tak jadi masalah. Dia tak jadi masalah sebab equipment untuk tahun 2026 ni banyak sangat option daripada low end sampai ke high end. So kalau kau pakai barang low end, kau tahu nak settlekan masalah-masalah dia, dia tak jadi masalah dah. Sebab sekarang ni equipment dah tak jadi masalah, teknologi makin berkembang. And once kau explore satu-satu produk lah, bisa kata aku cakap pasal pedal lah. Pedal yang bawah 1000 pun sekarang dah macam-macam benda boleh buat. Aku rasa kalau kau tahu nak guna, kau tahu explore macam mana nak guna benda tu, memang kau boleh capai lah level high end tu. Aku boleh cakap macam tu lah.
0: Ha, jadi itu berita baik untuk geng-geng yang mungkin baru nak angkat gitar, baru nak menceburi dunia-dunia sound ataupun song production ini. Barangan-barangan untuk tahun 2026, gear-gear dah banyak dah daripada low end ke high end. Sekarang yang low end pun dah came out dengan macam-macam versi untuk korang sendiri penuhi cita rasa korang dalam music direction korang. Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi borak berkenaan tentang perkara ini. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir, music lain, fikiran lain.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Alright guys, hari ni Frekuensi Fikir kita borak-borak berkenaan tentang gear high-end. Makin gempak ke production lagu dari sudut sound, quality. Tadi kita dah borak dengan Sufrin macam-macam dah. Sufrin dah terangkan berkenaan tentang high-end spec untuk gear ke low-end spec untuk gear ni tak memberikan apa-apa efek berdasarkan direction music itu sendiri. Tetapi kita nak tanya jugalah kan, kita percaya dalam dunia kreativiti, sekiranya kita berada dalam keadaan yang serba tidak cukup, kadang-kadang memberikan nilai tambah untuk memangkin pemikiran pengkarya-pengkarya kita ni untuk lebih kreatif. Apa pendapat Sufrin?
7: Untuk aku, betul, aku setuju benda tu. Ada depends kat orang. Kalau orang tu ada barang yang ada limitation, kalau dia tak okay, dia akan jangan give up pula kan. Tapi untuk setengah orang, limitation ni bagikan dia idea, okay dia boleh buat apa dengan benda ni. So ikut orang juga. Untuk aku, aku pernah alami benda ni. Zaman aku belajar dulu, zaman sekolah lah, zaman aku belajar dulu, memang equipment sangat limited. Aku guna sabit baik lah, sampai benda tu nak meletup aku guna juga. Aku guna, lepas tu aku belajar dari situ. Then aku pergi ke studio, contohlah aku pergi studio yang lebih proper. Dari situ aku dapat tahu, oh benda ni boleh guna, boleh guna sampai tahap ni. Contohlah misalnya kata kan, ada depends dekat orang, dekat orang. Tapi untuk aku, betul boleh jadi lagi kreatif dan boleh juga buatkan kau hilang apa ke, hilang fokus, hilang ala macam ah nak kena ada barang ni lah. Kadang ada barang tu pula kau jadi malas. Dia depends dekat manusia.

Alright guys, alang-alang kita borak tentang barangan-barangan dalam song production untuk high end spec, low end spec bagai ni kan. Apa kata kita tengok kepada satu fenomena yang telah pun berlaku dekat atas muka bumi ini yang dikenali sebagai bedroom pop. Kalau korang rasa teori barang terhad buat orang kreatif tu macam sembang ataupun acah-acah, jom kita tengok bukti melalui fenomena bedroom pop ni. So ini adalah gerakan anak muda yang buat lagu secara minimalis kat dalam bilik tidur je. Tapi lagu diorang ni mampu pecahkan carta dunia. So contoh paling ikonik yang kita boleh tengok di peringkat international macam Clairo, lagu hits dia Pretty Girl yang dirakamkan kat dalam bilik tidur pakai webcam dan juga software yang murah je. Tapi views cecah ratusan juta terus naik jadi fenomena global. Kat Malaysia pun tak kurang hebatnya, kita ada beberapa hero ataupun heroine untuk bedroom pop kita. Antaranya macam kita kenal macam Luna Dira, Pastelite dan macam-macam lagi. So mereka ni bermula secara minimalis, set up kat bilik tidur, buat lagu dengan vibe yang sangat-sangat organik. So guys, bukti juga ini adalah audience sekarang bukan kejar gear yang mahal, tetapi mereka kejar jiwa dan keunikan lagu itu sendiri. Alright, so kita harapkan perbualan kita dalam frekuensi fikir hari ini dapatlah memecahkan sedikit stigma bahawasanya kalau lagu tu nak level anugerah ke, level world ke, level international ke, kena spend duit banyak-banyak. Jawapannya adalah tidak sama sekali, kerana era hari ini lebih mementingkan dari sudut rasa berbanding dengan investment yang tak tentu hala.

Alright guys, kepada korang yang berminat nak jadi stand up comedian, kita ada open mic untuk try test lah eh. Bertarikh 1 Ogos jam 8.30 malam bertempat di Playday JB. Okay, so korang yang mana ada rasa ataupun korang teringin nak jadi stand up comedian, ini adalah pentas yang terbaik untuk korang try bakat korang sejauh mana. Dan kalau korang yang mana nak hadir untuk support kawan-kawan korang yang tengah buat open mic pun, dialu-alukan sebab masuk dengan sumbangan. So tak adalah beli tiket ke, tak ada satu harga yang fix. Korang masuk, sumbangkan sedikit wang ringgit untuk perjalanan ataupun untuk stand up comedian kita ini terus berkembang di bumi Malaysia ini. Alright, so jangan lupa sekali lagi 1 Ogos 8.30 malam bertempat di Playday JB. Saya wish good luck kepada semua stand up comedian yang perform dekat event ini nanti. Okay.

Alright guys, satu lagi event yang kita nak sharekan dengan korang semua. Event ni dah masuk untuk volume yang kedua, iaitu Indie Attack. Pada 26 Julai ni, hari Ahad, bertempat di BKL Cerah. So korang boleh layankan 4 band dan juga bakal diumumkan lagi banyak. So far diriliskan 4. So kita ada Servants, kita ada Pela, kita ada Nice Dream dan juga Cool Reggie. So korang kena stay update dengan media sosial Atas Angin sebab akan ada lagi pengumuman dari semasa ke semasa penambahan line up. So kita tunggu line up yang macam mana akan ditampilkan untuk volume yang kedua Indie Attack ini. Alright guys, jangan lupa untuk dapatkan tiket korang dengan harga RM45. Kalau korang nak support lebih lagi, beli dekat door RM65. Alright, so jumpa korang di BKL Cheras.

ke music ke, korang boleh apply untuk show korang punya talent ni dekat Riuh Merdeka 2026. So korang boleh check out media sosial Riuh in the City untuk korang apply supaya korang dapat tempat untuk korang showcase kan korang punya bakat ataupun apa saja seni yang korang ingin bawakan untuk Merdeka nanti. So wish good luck kepada korang semua. Semoga korang dapat platform ini supaya korang punya seni-seni itu dapat dipertontonkan di khalayak yang lebih ramai. Okay, good luck.

Alright guys, pemain-pemain industri untuk scene independent lokal tempatan negara kita, ada berita baik di mana Rio in the City cari korang semua, yang mana brand and kreatif, F&B, workshop, performing art seperti dance ke, ada buat poetry ke, theater.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents, jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
4: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga

Alright guys, ada satu lagi event yang wajar untuk korang check out, From Pop to Metal. Event ni dah masuk volume yang ke-9. So edisi yang ke-9 ni special sebab kita tengok mereka ada Malaysia Tour. So diorang akan singgah dekat Kuala Lumpur. Ini bersempena dengan Insider ulang tahun yang ke-15 tahun, di mana mereka bawa As Our Throne, Naratu, Hot for Preacher, The Rudin, Yeast, The Alif dan juga Melodisaster. Pada tarikh 8 Ogos 2026 hari Sabtu jam 5 petang, bertempat di BKL Ceras. So korang yang nak pergi, nak layankan band-band yang saya sebutkan tadi, korang boleh beli pre-sale tiket, harga dia RM20 sahaja guys. So sangat-sangat murah, okay. Yang mana pergi nanti jangan lupa tag kita orang, rakita.my.

190 lagu diterima dan 9 juri profesional dah buat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu guys, para juri kita dah pun pilih 15 finalist dari kategori pop, rock dan juga hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. So korang kena bersedia untuk saksikan pertemuan artis sengit dari Langkah Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivan Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom support dan saksikan live stream pentas air Anugerah Lagu Indie 2025 di YouTube Rakita 16 Ogos ini juga di YouTube Anugerah Lagu Indie.

Alright guys, selesai sudah untuk yang tak tahu jadi tahu YTJT. Selepas ini untuk sejam yang terakhir, kita akan dengarkan kembali recap frekuensi fikir kita. Kita borak pasal gear yang high end boleh menjanjikan ke production lebih berkualiti ataupun gempak. Semuanya kita akan dengarkan kembali. Alright, so terima kasih kepada korang yang support Rakita since day one. Yang memandu, hati-hati memandu. Okay, jangan bawa kereta recklessly. Okay, kita orang harapkan korang sampai ke destinasi yang korang tujui itu. Alright, kejap lagi frekuensi fikir kita dengarkan kembali. Okay, teruskan Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga dirinya kat sini untuk frekuensi fikir. Hari ni kita nak borak betul ke barang high end ini akan menghasilkan sound production yang lebih berkualiti. Jadi kita nak sama-sama fikirkan betul ke tak stigma ini. Nak cakap pun kita kena ajak orang yang lebih berpengalaman lah. Jadi kita nak dengarkan daripada Sufrin, seorang sound engineer, komposer dan juga orang-orang yang selalu terlibat dalam pembikinan lagu berkenaan tentang pendapat beliau yang mana adakah benar stigma ini.
2: Bagi pendapat aku, dia depends pada siapa yang kendali. Contoh kalau barang high end, equipment yang high end, kalau kau tak tahu nak kendali pun, dia tak capai apa kau nak. Tak pun kau tak tahu nak capai apa yang benda tu boleh buat. Itu depends juga. Contoh macam setengah lagu, dia perlukan equipment yang murah untuk dapatkan karakteristik tu. Boleh jadi. Dia macam contoh lah, misal kata aku bagi satu equipment, nama dia preamp. Preamp ni setiap instrument, tak apa mic ke apa, dia akan cucuk melalui itu. Interface semua ada, ada yang built in, ada yang external. Kalau barang-barang yang low end pun, kalau boleh deliver apa yang kau nak, itu bagus lah untuk kau. Just kalau produk-produk high end ni, dia akan bagi, orang kata, more option. More option, more characteristic on certain equipment lah. Tu lah, dia depends juga siapa yang kenali. Lepas tu, bagi aku benda ni subjektif. Sebab setengah lagu, contoh lagu-lagu garage kan, band-band garage, dia nak bunyi kotor-kotor tu. So kadang-kadang produk-produk murah pun boleh bagi, boleh capaikan apa yang dia nak tu. Contoh barang high end ni, dia boleh juga buat benda sama. Dia depends lah, dia subjektif. Dia subjektif. Bagi aku, dia depends kat orang yang kenali tu juga, lalas pun.
1: Alright, itu dia pandangan daripada Sufrin. Jadi di sini kita boleh tengok guys, di mana kepada pengkarya-pengkarya seni sendiri yang harus meletakkan direction untuk korang pergi ke arah mana. Jadi barangan seperti high end ke low end ke tak menjadi masalah. Alright, so kejap lagi kita akan borakkan lagi dengan Sufrin berkenaan tentang perkara-perkara yang berlega dalam minda orang. Adakah bila open pertandingan, adakah orang-orang yang tak memiliki barangan-barangan high-end ini akan macam kalah kepada orang-orang yang pakai high-end punya barang? Kejap lagi kita fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir. Terus kekal untuk Rakita.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, kembali lagi Frekuensi Fikir. Hari ni kita borak-borak berkenaan tentang betul ke stigma barangan-barangan high-end untuk song production ini akan memberikan lebih kualiti berbanding dengan geng-geng DIY yang lebih mengenakan barangan-barangan yang minimalis, low-end dan sebagainya. Tadi Sufrin dah ceritakan sebenarnya benda ni subjektif. Tak memberikan apa-apa justification terhadap barangan high-end ataupun low-end. Yang penting direction music itu sendiri. Sebab band-band seperti band-band garage, thrash dan sebagainya lebih memerlukan bunyian-bunyian yang lebih kasar, lebih raw berbanding dengan tim-tim yang lebih nak bunyi yang begitu halus, bunyi yang disusun dan digarap dengan baik. Tetapi kita nak tanya juga kepada Sufrin pandangan beliau sebagai seorang sound engineer. Adakah dengan barangan yang tak high-end ataupun so-called biasa-biasa ini menjadi masalah untuk artis-artis kita untuk compete dalam pertandingan yang konsepnya terbuka, which is dalam pertandingan itu low-end ke high-end ke berada dalam satu pertandingan? Adakah mewujudkan ketidakseimbangan?
2: Aku rasa dia tak jadi masalah. Dia tak jadi masalah. Sebab equipment untuk tahun 2026 ni banyak sangat option, daripada low end sampai ke high end. So kalau kau pakai barang low end, kau tahu nak settlekan masalah-masalah dia, dia tak jadi masalah dah. Sebab sekarang ni equipment dah tak jadi masalah. Teknologi makin berkembang. And once kau explore satu-satu produk lah. Bisa kata aku cakap pasal pedal lah. Pedal yang bawah 1000 pun sekarang dah macam-macam benda lah boleh buat. Aku rasa kalau kau tahu nak guna, kau tahu explore macam mana nak guna benda tu, memang kau boleh capai lah level high-end tu. Kau boleh cakap macam tu lah.
1: Jadi itu berita baik untuk geng-geng yang mungkin baru nak angkat gitar, baru nak menceburi dunia-dunia sound ataupun song production ini. Barangan-barangan untuk tahun 2026, gear-gear dah banyak dah daripada low-end ke high-end. Sekarang yang low-end pun dah came out dengan macam-macam versi untuk korang sendiri penuhi cita rasa korang dalam music direction korang. Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi borak berkenaan tentang perkara ini. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir, music lain, fikiran lain.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Rahadian.
10: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, hari ni frekuensi fikir kita borak-borak berkenaan tentang gear high-end. Makin gempak ke production lagu dari sudut sound, quality. Tadi kita dah borak dengan Sufrin macam-macam dah. Sufrin dah terangkan berkenaan tentang high-end spec untuk gear ke low-end spec untuk gear ni tak memberikan apa-apa efek berdasarkan direction music itu sendiri. Tetapi kita nak tanya jugalah kan, kita percaya dalam dunia kreativiti, sekiranya kita berada dalam keadaan yang serba tidak cukup, kadang-kadang memberikan nilai tambah untuk memangkin pemikiran pengkarya-pengkarya kita ni untuk lebih kreatif. Apa pendapat Sufrin?
2: Untuk aku, betul, aku setuju benda tu. Dia depends kat orang. Kalau orang tu ada barang yang ada limitation, kalau dia tak okay, dia akan jangan give up pula kan. Tapi untuk setengah orang, limitation ni bagikan dia idea, okay dia boleh buat apa dengan benda ni. So ikut orang juga. Untuk aku, aku pernah alami benda ni zaman aku belajar dulu, zaman sekolah lah, zaman aku belajar dulu. Memang equipment sangat limited. Aku guna sabit baik lah, sampai benda tu nak meletup aku guna juga. Aku guna, lepas tu aku belajar dari situ. Then aku pergi ke studio, contohlah aku pergi studio yang lebih proper. Dari situ aku boleh dapat tahu, oh benda ni boleh guna, boleh guna sampai tahap ni. Contohlah misalnya kata kan, ada depends dekat orang, dekat orang. Tapi untuk aku, betul boleh jadi lagi kreatif, dan boleh juga buatkan kau hilang apa ke, hilang fokus, hilang rasa macam wah nak kena ada barang ni lah. Kadang ada barang tu pula kau jadi malas. Dia best dekat manusia.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, alang-alang kita borak tentang barangan-barangan dalam song production untuk high-end spec, low-end spec bagai ni kan. Apa kata kita tengok kepada satu fenomena yang telah pun berlaku dekat atas muka bumi ini yang dikenali sebagai bedroom pop. Kalau korang rasa teori barang terhad buat orang kreatif tu macam sembang ataupun acah-acah, jom kita tengok bukti melalui fenomena bedroom pop ni. So ini adalah gerakan anak muda yang buat lagu secara minimalis kat dalam bilik tidur je. Tapi lagu diorang ni mampu pecahkan carta dunia. So contoh paling ikonik yang kita boleh tengok di peringkat international macam Clairo, lagu hits dia Pretty Girl yang dirakamkan kat dalam bilik tidur pakai webcam dan juga software yang murah je. Tapi views cecah ratusan juta terus naik jadi fenomena global. Kat Malaysia pun tak kurang hebatnya, kita ada beberapa hero ataupun heroine untuk bedroom pop kita. Antaranya macam kita kenal macam Luna Dira, Pastelite dan macam-macam lagi. So mereka ni bermula secara minimalis, set up kat bilik tidur, buat lagu dengan vibe yang sangat-sangat organik. So guys, bukti juga ini adalah audience sekarang bukan kejar gear yang mahal, tetapi mereka kejar jiwa dan keunikan lagu itu sendiri. Alright, so kita harapkan perbualan kita dalam frekuensi fikir hari ini dapatlah memecahkan sedikit stigma bahawasanya kalau lagu tu nak level anugerah ke, level world ke, level international ke, kena spend duit banyak-banyak. Jawapannya adalah tidak sama sekali, kerana era hari ini lebih mementingkan dari sudut rasa berbanding dengan investment yang tak tentu hala.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

Guys, ini bukan gig. Ini bukan shopping-shopping je. Inilah ruang dan juga peluang untuk kita dan juga mereka. Ali 2025X JBR Bundle presents Second Chance Gig. Ada sharing session serta juga gig dari Ruben Shevan, Teh Tarik Senja, Inversion dan juga Umar Akmal. Serta juga couple sebagai penutup malam buat para pejuang indie. Jadi jom turun JBR Bundle Shah Alam pada tarikh 25 Julai ini dari jam 8 malam. Rakita dan juga JBR mahu korang ada dekat JBR Bandar Shah Alam 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati korang. Okay?

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Gold Step Movement and Petai Belalang presents Weight of the World 17 Julai 8 malam ini di Petai Belalang KL featuring Stateside, Pasca Sini, Panas Sejuk dan Man Dead Set. Roger ramai-ramai dan mosh safe guys. Info lanjut di social media Rakita.
1: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hate dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
4: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
10: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
11: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

ಉತ್ತಮ

0: Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. Tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras, kat apa tu, kita ada record player. So, masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod, apa semua kan. So, benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia macam ni bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom
1: so,
0: skate.
1: Macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: I research.
0: Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Weh. Tu ekstrim sangat. Oh, you mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukannya paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji? Hi, Nira.
0: Tapi kan banyak-banyak experience you kan. Mm-hmm. Cerita apa, pengalaman apa yang you rasa macam you tak boleh nak lupakan? I mean, yang paling seram yang you rasa macam, oh, I tak nak dah hadapi benda ni.
1: Okay, there's one time I study untuk SPM. Uh-huh. Cerita ni I ada cerita dekat podcast yang episode first. Sebab itu I rasa memang, kalau macam biasa, I dah biasa macam nampak. Tapi diorang tak kacau.
0: Ya, yeah, lagi dia tak kacau, tak ada apa lah.
1: Saya nampak biasa je lah. Tapi ada satu time tu, waktu saya tengah study, mm-hmm. saya biasa study pukul dalam 2-3 pagi macam tu. Mm-hmm. So time saya tengah buat kerja, TV saya kat sini, mm-hmm. okay, ada remote control kat sini,
0: okay.
1: Dekat sini tingkap.
0: Okay, TV remote control, okay.
1: Okay, so saya dekat meja lah,
0: uh-uh.
1: meja makan. So saya tengah study saya sendiri, tiba-tiba volume tu naik tinggi gila. So saya macam, apa saya tengok?
0: Remote dekat you.
1: Saya macam, oh no, before that saya dengar bunyi ketuk dulu.
0: Okay.
1: Daripada luar dulu, ketuk-ketuk-ketuk. Saya macam, saya tak layan. Saya macam
0: I faham perasaan tu.
1: Saya macam, I just study. Lepas tu dia tak. Saya macam, diam, aku nak study. Okay, lepas tu dia diam. Ah, then baru dia kuatkan volume. Saya macam, okay, dia dah masuk. Saya macam, lepas tu dia perlahankan balik. Lepas tu dia naikkan balik. Lepas tu macam, aku kata diam lah. Boom, blackout. Saya macam, oh, okay. Saya macam, nak buat apa? Phone saya kat sebelah kiri.
0: Okay.
1: So kan bila gelap, mesti kita nak akan buka phone.
0: Yes.
1: Tak ada cahaya.
0: Uh-uh.
1: So, I tak buka flashlight, kita tak buka apa. I just pusing nak buka phone je. Benda tu betul-betul kat sini. Tak. Yang sangat hodoh, macam mata dia bulat, terjojol, and then the lidah sangat panjang. And like the cangkung depan I. Yeah. I nak pergi muka dia sangat buruk. Saya macam, I tak boleh nak tengok. Mata dia kan kat sini. I tak boleh buat macam, I tengok bawah je.
0: Bawah macam tak nampak.
1: Yeah. Tapi confirm lah dia tahu I nampak dia kan. So, dan saya stuck. Itu first time, first and last, I kena teruk macam tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Jihasham. How are you, Jihasham? Sekarang ni nak tanya sedikit lah Jihasham about Ulik Mayang kan.
2: Okay, last yang teruk, yang memang teruk, I total loss lah. Time tu, I darjah 6.
1: Darjah
2: 6. Okay, I tahun. After UPSR, kita ada buat macam, bukan macam party, macam persembahan ramai-ramai lah.
1: Okay.
2: And persembahan tu malam. So, time tu, I memang masuk tarian zapin apa semua. So, time tu kita nak pilih lagu. Okay. Lagu apa yang best. So, time tu, I suggest dekat cikgu, why not kita try Ulik Mayang? Sebab I nak dah lama
1: gila. You tak tahu lagi yang you triggered with Ulik Mayang.
2: I tahu.
1: Tahu tapi.
2: Ada orang yang ubat I, dia cakap, jangan dengar lagu Ulik Mayang. Tapi I macam, why? Lepas tu dia kata, jangan. So macam, kenapa? Dan kebetulan tentu kan ramai orang. And then tengah hari. So macam, tak ada apa kot.
1: Siang ramai orang.
2: Siang ramai orang. Tak ada apa kot. Try lah. So, dia try pasang lagu. Macam cikgu kata, okay lah, kita dengar dulu lagu Ulik Mayang ni macam mana. Sesuai tak untuk nak menari ke apa ke. Turn on lagu. So, saya dengar macam, yang I ingat, I rasa macam, I layan je lagu tu.
1: Dengar.
2: So, the next second, I sedar-sedar, I dekat atas riba cikgu. Cikgu macam, Jia, you dah sedar ke? Awak dah sedar dah? Macam, kenapa? So, time tu semua orang muka panik gila. I macam, what happened? I tahu lah something happened sebab I tak sedar tiba-tiba. Last, I tahu I macam ni, diorang semua okay je jauh.
1: Macam lagu je lah.
2: Okay. So, next time, I dah terbaring macam, what happened? Lepas tu diorang macam, dah jangan pasang lagu tu lagi ni, kita buat lagu lain. Okay, sekarang semua. So what happened was, mula-mula okay. Lepas tu diorang macam, diorang nampak I bangun. So diorang macam, okay biarlah. Sebab I memang pengerusi untuk club Zapin tu. So macam biasa I memang akan bangun, I akan try menari dulu macam mana. Tapi time tu diorang macam, I bangun. Lepas tu diorang kata, diorang cakap macam biasa dengan I.
1: Okay
2: Jia dah, Jia nak tengok step ke, nak try buat step ke. Tapi I tak layan.
1: Diorang abnormal ke apa?
2: Okay. Macam,
1: ni yang before jadi?
2: Before jadi.
1: Okay.
2: Time I baru start bangun tu. So diorang macam, diorang cakap dengan I tapi I tak respond. I macam, I senyum je. So, diorang kata, I menari-menari. So, diorang keep on cakap. Lepas tu, ada satu part tu yang memang diorang nampak muka I dah bukan macam muka I. Dan I menari, diorang tahu cara I menari macam mana. Tapi, that dance, I tak pernah menari. Dan dia kata sangat lentik.
1: Faham.
2: Lentik sangat.
1: Faham.
2: So, diorang nak tunjuk pun tak tahu macam mana. And time tu, the wind start macam kuat. And then, people dong. So, diorang macam, stop. Diorang stopkan that lagu. Tak boleh. Sampai lah diorang terpaksa lari, panggil ustaz. Time tu, kita orang buat dalam pukul 2:30 macam tu.
1: I pula yang memang tiba-tiba. Sorry.
2: Okay. So, ustaz datang and dia yang tukang baca-baca apa semua. Once ustaz buka pintu tu, susah nak buka. Ustaz buka pintu tu, barulah semua benda macam like reda sikit.
1: Oh.

Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio. Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So masa aku high school dulu, aku rasa masa tu aku mau macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tu lah. So kita ada main a few shows, local team apa semua. Kapas Borong Selayang pun kita pernah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now. Bersama dengan Jameson. Obviously, masa aku membesar dulu, waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock. Itu masa membesar lah. So, memang dapat influence that yang boleh terjadinya Sky Juice Coffee. Ochentaku tu is when aku rasa masa tu, I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So, Ochentaku was more towards that in the early days. The Greenpeace masa tu, ada aku, Naim dengan Adib. So, kita main very post-hardcore, emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih, orang cakap, dah jadi mainstream lah sekarang, you know, man. Ochentaku. Tapi to be honest, benda tu adalah, aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang kini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson. Sebab Jameson ni pun sebenarnya adalah kolaborasi antara aku dengan Najmi. Najmi ni he came from a metal band daripada Alostar, Incarnation. So aku daripada Oshigaku. So we combine this idea to buat Jameson. Jameson ni dia lebih santai. Dia tidak begitu serious sangat masa zaman aku buat dengan Ochentaku. Music direction dia lebih dekat dengan pendengar, sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate sama dengan Jameson ni lah. Music direction tu semuanya, kalau kau tanya aku memang suka mencuba benda yang baru.

40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. Benchmark Collective presents Sonic Warfare bersama Rudin, Raksa, Bytness dan ramai lagi. 18 Julai, 7.30 malam di Pedro 11 Ipoh. Jaga orang sebelah masa mosh, okey? Info lanjut di social media Rakita.

0: Saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition? Ataupun memang di-train untuk jadi
1: seorang
0: announcer?
1: Saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, actually dari Dajah lagi dah start. Sebab time tu radio memang tengah, radio lah tengah, benda radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil lah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas pun nak jadi doktor lah, engineer lah, polis jadi itulah, jadi polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio, tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. Sebab tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya ni jadi apa, tulislah benda-benda lain lah, nak jadi tipulah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu dia ada buat macam family day. So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap eh, why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. Pasti dah kira besar lah.
1: Tapi datang dari seorang budak umur 12, 12, 13 tahun macam itu. So dia orang pun cakap, okay, buatlah dia cakap. I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, aku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
0: Okay, 16 tahun.
1: Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay, buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni, dia cakap, eh, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Nak sangat. Radio apa? Dia cakap, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: 16 tahun kan waktu
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Saya cakap, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak, asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua nak.
1: So dia cakap pergi audition. Kita pergi audition.
0: Audition lagi.
1: Audition yang pertama tak ada jawapan. Cakap okeylah, tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun kan. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah.
2: Saksikan video penuh

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys, kau punya minat dalam pergi travel-travel?
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda kot. Okay. Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia.
0: Okay.
1: Pada ketika aku zaman aku belajar, so kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro.
0: Okay.
1: Fasa emo ada.
0: Yeah.
1: Fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri kan. So masa tu memang apa yang aku nak pada kita tu, aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay.
1: Okay, dalam pada masa sama kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila yalah 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identity kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay.
1: Okay, sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini dan menjadikan siapa diri KJ pada hari inilah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah.
0: Okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman and then enjoy your life time muda.
0: Okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun.
0: Okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je.
0: Starting.
1: Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji.

0: Duduk buat balik cermin.
1: Oh,
0: sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam, bro.
1: Kau buat tak tahu je lah.
0: Dia panggil nama spesies tu.
1: Oh, inilah apa-apa lah.
0: Dan ini habitat dia. Oh, biasa dia tak berseorangan dia. Oh. Aku macam ada orang kaji pasal semut, bro.
1: Ya, ya.
0: Rare.
1: Okey. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang, you know.
0: Ya, ya, berbagai orang lah. So memang aku nak ada pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup tangan tak boleh kot, bro.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
9: Driver dekat highway tu nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: jumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hang punya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Oh. Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pukul layan. So first impression aku, mula macam, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Tandingan lah apa. Tandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni.
0: Okay.
1: Weh real lah benda ni lah. So aku pun buka apa.
0: Hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu klien. Klien buat. Aku tak tahu ni ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang takti kan.
0: Okay.
1: Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo. Dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: So, Bob Culture.
1: Alright, hari ni kita bersama dengan AG Coco.
0: Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
2: aku mana? Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
0: Okay.
2: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer. Songwriter ataupun music arranger.
0: Okay, alright.
2: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger.
0: Since
2: tu memang aku memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa. Hang dapat jok-jok lagu corporate. Okay lah, buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
0: Okay.
2: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
0: Okay.
2: Hang kena buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
0: Okay.
2: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
0: Okay. So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
2: Tak ada? Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
0: Okay,
2: hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all-rounder lah.
0: Okay.
2: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
0: Okay.
2: Kalau esok, tu lah susah nak cakap lah. Macam hang ada writer's block lah, sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
0: Faham
2: kan?
0: Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
2: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
0: Okay.
2: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program,
0: let's say prompter hang
2: prompter. Nanti lagi.
0: Hang prom.
2: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah, contoh hang start arrange piano. Dia ada banyak apa, rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu, contoh hang bagi aku lagu rock kapak contoh. Hang bagi jadi bossa.
0: Okay.
2: Hang dah ada vocab bossa. Hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
0: Macam tu lah. Faham.
2: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
0: Okay.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: party all night.
1: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
2: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
1: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maebs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
2: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
3: Rakita Gig Bot Drop. Gold Step Movement and Petai Belalang presents Weight of the World 17 Julai 8 malam ini di Petai Belalang KL featuring Stateside, Pasca Sini, Panas Sejuk dan Man Dead Set. Roger ramai-ramai dan mosh safe guys. Info lanjut di social media Rakita.
4: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Macam Jensen pun, album kita boleh nampak perbezaan dari segi songwriting tu sendiri kan. Bila aku dah start buat band sekarang, Use Copy, nak cerita aku, aku banyak dengar band-band yang dari America. Kalau macam cerita aku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu, masa awal-awal lah, 2007-2008. Tapi bila dah masuk dekat the reality TV show tu, dia dah direction dia dah lebih berbeza sikit, dia dah tak begitu post-core sangat, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni, to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Dengar-pendengar, peminat ada cakap, Jameson ni macam is the new breed of ekspedisi lah, FGFC yang zaman sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang untuk mengajak orang lebih ramai untuk dengar music local ni, which is rasa benda tu lebih close lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dan segi touring, aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah sama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni the language itself lah. Dia music ni, it build bridges, dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu scene pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight, aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu, the fans, apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli CD kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong. Saksikan video

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Jiha?
0: Okay, Jiha, about your career kan. Sekarang ni lepas orang dah kenal you as cerita-cerita yang seram semua ni kan. Is it good for you punya career as a branding ataupun you tak suka? Sebab terkadang ada orang kan, dia suka orang yang, you kenal I because of my talent lah. I punya bakat sebelah.

0: itu is not a good thing lah for you, or still 50-50 lah, ada yang good ada yang tak macam tu?
1: Mula-mula I macam I okay je. Okay, waktu first video I tu dikeluarkan dekat Seman Seram, something happen dekat I dalam masa seminggu macam tu.
0: Oh, after that
1: betul-betul bukan dari ke after dia dah publish, dah keluar dah.
0: Sama.
1: Nah, so I macam I sampai nangis peluk my mom. Ibu dia tak okay sangat ni. Dia sangat-sangat tak okay. Lepas tu my mom macam okay, that is why I tak pergi dah mana-mana podcast seram ke apa. So I takut macam aku tak okay kot. Lepas tu and then tapi dari segi nama I, okay, makin dikenali, itu I tak bohong lah. Memang makin naik apa semua, orang nak macam saya, cerita lagi cerita hantu apa semua tu, I okay. Orang kenal apa semua. Tapi tak okay bila macam ada yang sampai memang sengaja buka lagu Lek Mayang nak bagi I dengar.
0: Adakah? After that podcast dah publish, ada yang sengaja datang kat you main Lek Mayang? Why? So, kenapa?
1: Sebab tu I takut nak keluar seorang sekarang. I make sure akan ada orang teman I.
0: Main-main.
1: Suka-suka. Tu I macam sedih sangat. Even banyak orang tag I dekat video I ni, kalau orang main orang tag apa, I suka tengok. Saya suka tengok.
0: Faham.
1: Dia tag apa. So I buka. Lepas tu dia kata, Jah, cuba I ada lagu baru untuk you, nak bagi you dengar. Cuba. So cuba you buka volume. Saya buka volume lagu tu, I terus tercampak and I shaking. I
0: sudah
1: macam dia akan dantuk I laju gila.
0: So macam dahsyatnya netizen sekarang ni.
1: And then ada macam orang yang bila nampak I, I macam I suka kids. So macam I suka lah main-main kan. So macam I sedih bila, hey, jangan main tu, budak hantu. So macam
0: that parents cakap macam tu.
1: So macam
0: budak hantu dia
1: tak, budak hantu nanti kang suruh dia buat apa-apa dekat anak tu kan. So macam ouch. Itu je lah yang tak best.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Ui! You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak 2 kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah macam sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsoon je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam, oh macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi kan? 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam, oh ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri. Sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam bau kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Oh. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris. Kita nak borak dengan Afri berkenaan tentang lagu-lagu AI yang kita lihat sekarang ni memang banyak. Sampaikan kadang-kadang kita dengar tu kita ingat, oh ni lagu ada orang susun balik ni, baik ni lagu sedap ni kan, sampai jadi TikTok punya music background and so on kan. Tapi rupa-rupanya bila kita find out, ini lagu memang dihasilkan secara AI.
1: Pada saya, kalau yang pembuat prompter-prompter music AI generated ni,
0: okay,
1: dia tak ada masalah kalau dia hanyalah untuk tujuan promotion.
0: Okay.
1: Contoh dia buat-buat-buat-buat, dia letak kat TikTok.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya membantu. Membantu lagu lama naik kembali.
0: Okay.
1: Untuk generasi sekarang.
0: Okay.
1: Dia jadi isu bila lagu yang digeneratekan itu, kita ambil contoh Cinta Tersipu Rapi.
0: Cinta Tersipu Rapi lah.
1: Dibuat oleh Jane in Heaven.
0: Okay, Jane in Heaven.
1: Okay, arrangement yang dia buat tu semua memang mancun lah.
0: Okay.
1: Kita tak boleh deny yang itu cun.
0: Okay.
1: Dia ada taste. Jane tu dia ada taste tu.
0: Mm-mm.
1: Tapi bila dia letak di platform untuk menjual, platform komersial.
0: Okay.
1: Itu isu dia.
0: Oh. Kalau dia sekadar buat, dia tak ada apa-apa claim, dia tak ada hal.
1: Tak ada hal.
0: Okay ke kat sini isu dia?
1: Itu okay. Isu dia. Isu copyright.
0: Isu copyright.
1: Isu copyright di mana hak cipta kepada penulis lagu dan penulis lirik itu.
0: Baik. If you rasa benda ni berlaku, ada ke sebab macam generation-generation yang nak menghasilkan lagu AI ni, diorang tak diberi
1: pendedahan
0: tentang IP, intellect, property and so on. So pendapat
1: saya tak sure. Sebab saya rasa yang baru-baru ni dia ada feel langgar tu.
0: Langgar
1: tu tak salah.
0: Langgar
1: tak ada masalah. Kalian semua tak ada masalah.
0: Okay.
1: Cumanya kena bertanya dan belajar. Sebab dia punya feel untuk melanggar, untuk buat tu dah betul.
0: Okay.
1: So bila awak dah sampai satu fasa, okay, gua dah langgar.
0: Okay.
1: Gua dah cun ni.
0: Okay.
1: Tapi nak buat apa lepas ni?
0: Pergilah
1: tanya.
0: Pergilah tanya kan.
1: Pergilah tanya. Sebab kalau dia tak langgar, dia tak buat ni, dia takkan jumpa kedahsyatan dia untuk buat barang tu. Tapi untuk bawa dia punya dahsyat ni ke next level, dia kena bertanya cara yang betul. Baru dia pergi ke next level.
0: Okay, faham.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

Just let it be. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Geekbot Drop.

0: kalau kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi? Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times!
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Radian.

0: on air tapi dengan semua bunyian yang Gangstop Petang familiar tu.
1: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Hedy akan spill the tea.
0: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.arofspeedmy.com.

0: lagu Melayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
3: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
3: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan stop petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
3: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang gang stop petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
3: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati, tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni, tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On. Kita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
3: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
3: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: bar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep. Aku harap satu hari kau kat sini. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila, penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak ada. Hujan dan Rakita nak hampa, jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times!
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
7: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

107.9. I've got a growling thirst inside of me, a desire to be real.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita. Walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya T-Rex

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On. Kita.

rakita.my.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak
1: saya. Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja.
1: Pertama sekali, dia jualkan saya taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddy School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapa nak pilih taska, apakah kriteria taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika play school, taska tadika ni sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Ada information ke mana tadika yang you nak, tadika atau taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
0: Yeah.
1: Yes, itu di taska. Because taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program, dia ada early learning. Tapi dia taklah so details up macam di sekolah, di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, taska tadi kan. Okay, so new mummies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke? Atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.
1: Duit alam kau mak.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents, jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media, kita.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Assalamualaikum. Saya Muhammad Jezuan. Saya mula dekat Ipoh. Dekat Ipoh tu, waktu tu dia punya kontra budaya memang sangat happening. Jadi waktu tu saya sekolah, saya ingat lagi. Walaupun waktu tu belum join scene, kita tak tahu lagi benda tu scene. Tapi kita macam biasa dengar member cakap pasal band. Terutama waktu tu band-band barat lah kan. Band metal, band punk, apa semua tu. And then saya ingat kalau kita jalan dekat Ipoh tu, saya selalu nampak poster gig. Waktu tu kita tak tahu lagi budak lagi kan. Macam, tapi dah terlalu kerap kita nampak. Dan saya start nampak pula budaya-budaya macam orang main skate di tepi jalan apa semua. And then bila kita pergi certain store, kedai dekat mall dekat Ipoh tu, kita ada nampak gambar gig. So kita macam nak tahu kan apa benda ni kan. Tapi dalam masa yang sama, waktu tu saya dah dengar music daripada saya budak tu. Saya dah dengar Metallica, Nirvana, semua tu saya dah dengar. Cuma tak tahu ada underground scene yang tempatan tu kan. Dan even sebelum tu saya dah tahu Carburetor Dang, lagu Buhu Clapping Song tu, sebab saya belajar main gitar tu dengan geng rempit kat kampung saya. Waktu tu kita tak tahu pun Carburetor Dang ni macam band punk, tempatan apa semua. Tapi semua mak rempit semua ajar, oh ni kita kena jam ni Carburetor Dang. Jadi kita dah start jam apa semua. Secara tak sedar dia dah memang menyeluduk masuk. Tapi saya paling ingat bila semua orang kat sekolah akan cakap, oh ada gig, ada gig. Masa kita tak faham apa gig tu. Jadi kita start pergi lah, time sekolah dah pergi gig lah. Saya ingat lagi saya pergi gig pertama, saya beli fanzine underground. Jadi kat fanzine tu pula saya discover benda-benda lain. Oh bukan hanya kat Ipoh, Kuala Kansar ada, Taiping ada, Parit ada, Botol ada kan. So maksudnya semua daerah-daerah kat Perak tu ada. Kadang tahu pula, oh kat KL ada, kat sini ada. Jadi waktu budak tu ada satu nama yang saya selalu biasa dengar. Nama tu Jokit waktu tu. Saya cakap, eh apa dia ni, nama dia ni tak ada kat mana-mana kan. Dan waktu tu tak tahu lagi yang dia tu Carburetor Dang. Padahal tentu dah belajar lah main gitar lagu Buhu Clapping Song tu kan. Jadi dia organik lah benda tu jadi. Sebab dia memang berada di sekitar saya dekat Ipoh tu. Dan waktu tu saya ingat, bila saya ingat balik, memang Ipoh tu punya budaya underground ni memang sangat happening.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Masukkan Corner, dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya, benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up, dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan?
2: Tak tahulah, sebab saya jenis, kalau saya nak lah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya, saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak, pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull. Saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
0: bawa
2: menangis.
0: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu. Dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu agak ada satu cerita yang last tu. Saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So, dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
0: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi, 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So, saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So, saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi, saya dah cuba 10 tahun. So, kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
0: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
0: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle. Apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah. Karakter tu.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Ha, saya AI ni cikut
1: dah. Cikut lah, dia cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik. Ha?
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Mm-hmm. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai, tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu. Proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan, dia jadi dan benda tu sedap.
1: Mm-hmm.
0: Berlaku tak waktu
1: hang? Itulah yang itu. Kita cari tadi. Masa proses kita buat music kan, production dalam studio.
0: Mm-hmm.
1: Hari-hari yang kita duduk kat studio, kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, macam ni, macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu.
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi
0: tak style.
1: Tapi tak style.
0: Tak style abang.
1: So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun, hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak kalau ambil label aku bangun pagi kan. Dia kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku nak kena bagus.
1: Betul.
0: So apa hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terui another day. Just another day. Apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang. And hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living. Macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah.
0: Jadi itu tu lah.
1: Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Mereka terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu. Macam ni. Hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare lah kot.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang